Mereka shantuni oni Gobi amoro tima amoro Ikake antunia so aga turana mai padone Mereka shantunia so Tomia ne gizomra ya mesia magua Antunia Nashira magoba Vega kukai Kone mba sushi narifo baba Vega shoviru Foma nemba teho urunari Vega kukai Ama asiana ngitari shishawi magu Mwaga shoviru

sa ke obi wu mba ba ke obi wu nya iba menwa agbengbekeo menwa sinandio bebe nwa nigigia be kalalegiwu kama e mintia meki ga ben biuda ke diruso inkindendo babi inke uisin iga bido benke tibasukmo complexe scolaire catholique maria de laido gbengbega mi akeli tetama tama tenko no suwigie imanye ke ditemigun gisoge